0: abantwana bayahlanya kore bampolelisa lezulu man bathi bona bafuna ukusetla emapetla banya kore fetsa
1: banyana babanya kore fetsa